0: Sering si roko mongwa ne Mengu, mengu Sering si roko mongwa ne
1: Arbatle ma khapu
2: Ashi ntwe